Gigunita na ko, DJ, kay Relaxing Man. Hinawakan ko lang po, DJ, kasi matigas. Oh.